pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Go dari Blackpink teman pro 2 mengantarkan kita pada pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Gimana, udah semangat teman pro 2? Selamat memulai aktivitas kamu. Udah mulai banyak yang baru pulang jogging mungkin ya di hari ini teman pro 2. Ada yang baru mulai juga olahraga atau baru bangun juga, atau yang lagi sarapan. Selamat menikmati menu sarapan kamu pagi ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih di hari Minggu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, kalau kamu lagi berburu kampus impian, mungkin ini bisa jadi inspirasi kampus yang bisa kamu tuju, Taman Pro 2. Masih di Sepada Pro 2 RR Bengkulu, Taman Pro 2. Jadi kabar terbaru nih, berdasarkan QS World University Rankings 2027, Universitas Indonesia berhasil masuk 200 besar universitas terbaik dunia dengan menempati peringkat 191. Dan tidak hanya itu, Taman Pro 2, ada juga Universitas Gadjah Mada di posisi 206 dunia, disusul Universitas Erlangga, ITB hingga IPB yang masuk daftar kampus terbaik Indonesia versi QS. Dan pemeringkatan ini gak cuma melihat prestise Taman Pro 2, tapi juga kualitas riset, peluang kerja lulusan, pengalaman belajar, hingga reputasi kampus di tingkat internasional. Jadi Taman Pro 2, kampus yang hebat memang penting, tapi tidak lebih kalah penting adalah semangat belajar dan mimpi besar yang kamu perjuangkan dari sekarang. Semangat Taman Pro 2, semoga cita-cita masuk kampus impian kamu bisa segera terwujud.

Kamu masih di sepeda di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Ada Andin dengan Bahagia di Ujung Jalan yang menemani kamu pagi ini, teman Pro 2. Semoga kebahagiaan yang dipancarkan Andin di lagunya ini terasa hingga dimanapun kamu berada saat ini, teman Pro 2. Tapi kita belum berhenti menebarkan kebahagiaan karena setelah Andin ada Miki dan Zia Skip Dulu Ah yang akan segera mampir ke ruang dengar kamu.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Produweb, teman terbaik.

Nomor berdua, pernah gak sih kamu berpikir nih, sekolah yang mana sih yang dirancang supaya lulusannya cepat kerja? Ternyata malah jadi potensi untuk jadi penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia, teman Pro 2. Kok bisa ya? Jadi kamu masih di Spada Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, berdasarkan data BPS, lulusan SMK masih menjadi kelompok penyumbang pengangguran terbuka terbesar pada tahun 2026. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya ketidaksesuaian antara jurusan yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan dunia industri yang terus berubah, teman Pro 2. Selain itu, program magang juga dinilai belum sepenuhnya efektif, ditambah kondisi ekonomi yang membuat daya serap tenaga kerja itu belum maksimal. Padahal lulusan SMK punya banyak potensi dan keterampilan yang bisa terus dikembangkan, teman Pro 2. Nah, maka dari itu di era yang serba cepat ini ya, skill teknis itu penting, tapi kemampuan beradaptasi, komunikasi, kreativitas, dan semangat untuk terus belajar juga jadi kunci menghadapi dunia kerja. Karena masa depan bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tapi juga tentang menciptakan peluang untuk diri sendiri juga ya, di tengah kondisi seperti saat ini. Mungkin kalau kamu yang berada di fase ini, semoga segera menemukan rezekinya, semoga segera didekatkan dengan pekerjaan impian kamu, teman Pro 2. Tetap semangat bersama Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

Teman Pro 2, jadi kita tahu ya bahwa beberapa waktu ini rupiah kian melemah, teman Pro 2, dan ada sisi lainnya juga yang bisa kita ketahui yang terjadi di fenomena ini, teman Pro 2. Jadi belakangan ini banyak wisatawan Malaysia datang ke Indonesia untuk liburan sekaligus berbelanja. Dengan nilai tukar ringgit yang lebih kuat, mereka punya daya beli yang lebih tinggi saat bertransaksi di sini. Nah, kondisi ini ternyata ada efek untuk ekonomi di akar rumput, mulai dari pedagang pasar, UMKM kuliner, penginapan, sampai pengemudi transportasi lokal bisa ikut merasakan juga dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Karena juga beberapa waktu lalu ada juga di sosial media yang, ya mungkin karena kita tahu bahwa kondisi saat ini yang serba sulit itu membuat banyak dari kita kesulitan untuk memperbaiki ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau di sosial media banyak tuh yang ngajak warga-warga negara tetangga, ayo datang ke Indonesia lah, bantu UMKM, bantu ya ekonomi akar rumput. Karena ya kita di kondisi serentan ini memang harus lebih humble, harus minta banyak bantuan ya, karena bingung berharapnya dengan siapa, teman Pro 2 ya. Jadi memang peluang ini mungkin bisa membantu sesaat, tapi kita tentunya berharap semoga kenaikan nilai dolar dan nilai rupiah juga yang kemarin lemah semoga bisa segera membaik ya, biar kita juga tidak berada di kondisi seperti ini terlalu lama, teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga semoga kamu dan usaha kamu yang sekarang mungkin lagi mencari peluang-peluang di bidang usaha nggak harus nunggu keadaan seperti ini untuk mendapatkan keuntungan. Semoga dengan menguatnya nilai rupiah nanti juga kita bisa kembali bersemangat dalam mencari rezeki lainnya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya info-info tentang apapun yang ingin kamu bagikan ke teman Pro 2 lainnya, baik itu tentang lalu lintas teman Pro 2 atau cuaca di tempat kamu berada saat ini ya, mungkin juga yang ada berencana pergi ke Tabot karena mumpung masih di hari keberapa ya? Hari ke 5, 6 ya hari ini ya. Semoga hari ini hari yang cerah agar kamu bisa menikmati pengalaman berkunjung ke Festival Tabot di tahun ini, teman Pro 2. Masih lanjut lagi kita setelah Hantrik dengan Golden, akan ada Calvin Harris dengan Blessings yang segera mampir di ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
4: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Teman Pro 2, pada akhirnya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk hari ini teman Pro 2 di 21 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu, setelah ini bakal ada hari ini nemani kamu di santai siang hari ini. Tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman, Pro

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya, Minggu 21 Juni 2026 sampai nanti jam 3 sore ya. Happy weekend teman Pro 2, dan yang masih kerja ya tetap semangat kerja ya. Jangan lupa makan nanti, dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi jalan, mau liburan atau mau nonton Tabot, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk selalu periksa barang bawaan ya, dan hati-hati tentunya ya. Jadi tasnya jangan ditaruh di belakang, kalau bisa di depan ya teman Pro 2, dan dijaga-jaga banget ya, karena kemarin tuh udah ada kejadian tasnya di ini ya, di apa tuh, di silet kalau nggak salah, di silet terus ya diambil isinya. Jadi hati-hati ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 102 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tema Pro 2, pernah gak sih bibir kamu kering, pecah-pecah, sampai perih kalau lagi senyum? Nah itu sebenarnya ganggu banget ya, apalagi kalau bibir pecah-pecah, Tema Pro 2. Ternyata penyebabnya itu bisa dari hal simple, kayak cuaca panas atau dingin, ya terus kurang minum, sampai kebiasaan sering menjilat bibir. Tapi kabar baiknya, ada cara alami nih yang gampang banget, Tema Pro 2. Madu ya, madu ini bisa jadi solusi. Karena madu punya sifat melembabkan, antibakteri, dan bantu menyembuhkan bibir yang pecah-pecah. Jadi tinggal oles tipis, terus diamkan sebentar, atau campur dengan gula buat scrub ringan. Tapi ingat ya, biar nggak kambuh lagi, ya jangan lupa minum air putih yang cukup dan pakai lip balm. Kalau makin parah dan nggak sembuh-sembuh, nah itu jangan tunggu lama-lama, Tema Pro 2. Kamu harus langsung cek ke dokter ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sama Pro2, pernah gak lagi cerita serius tapi lawan bicara kamu malah sibuk scroll-scroll HP, teman Pro2? Nah itu sebenarnya disebut dengan pubbing ya, karena lagi ngobrol tapi perhatiannya ke ponsel. Nah kelihatannya sepele, tapi itu bisa bikin orang lain merasa gak dihargai, teman Pro2. Penyebabnya ya macam-macam ya, mulai dari takut ketinggalan info, terus kebiasaan cek HP tanpa sadar, sampai rasa cemas kalau nggak buka notifikasi. Nah, solusinya simple banget. Coba taruh handphone saat ngobrol ya, terus matikan notifikasi sebentar, dan fokus ke orang yang ada di sekitar atau di depan kita ya. Karena perhatian kecil itu ya bisa berarti besar banget buat hubungan kita, teman Pro2.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tema Pro2, jangan meremehkan garam ya. Kenapa? Karena garam ini yang bisa bikin makanan enak. Ternyata juga bisa jadi bahaya diam-diam kalau kebanyakan ya. Nah, ada juga beberapa kelompok yang harus lebih hati-hati untuk konsumsi garam. Mulai dari penderita darah tinggi ya, terus penderita gangguan ginjal, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak. Soalnya kalau kebanyakan garam bisa bikin tekanan darah jadi naik, ginjal itu kerjanya lebih berat, bahkan berpengaruh ke kesehatan tulang dan berat badan. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, tapi harus dibatasi. Kuncinya makan secukupnya, jangan berlebihan, dan pilih makanan yang lebih fresh, teman Pro2. Boleh-boleh tapi asal jangan kebanyakan garam ya. Bener.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kalau cuaca lagi panas ya enaknya minum yang dingin ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Di Cina itu ada bocah 7 tahun sampai masuk ICU setelah minum minuman dingin saat cuaca terik. Awalnya cuma sakit perut sama muntah ya, tapi ternyata dokter menemukan kondisi serius di ususnya. Ahli bilang minuman terlalu dingin dan manis yang diminum sekaligus itu bisa bikin pencernaan kaget, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi minum dingin tuh boleh, tapi jangan berlebihan teman Pro 2, apalagi saat perut kamu kosong atau habis aktivitas panas. Tetap jaga tubuh biar tetap aman dan sehat ya. Emang kalau panas-panas tuh menggoda banget gak sih minuman dingin ya yang es-es kayak gitu. Tapi ya hati-hati teman Pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar istilah zilenial nggak? Nah, jadi ini tuh bukan milenial, tapi bukan juga Gen Z, Teman Pro 2. Zilenial ini adalah generasi yang lahir di masa transisi ya, kira-kira antara tahun 1992 sampai 2002. Nah, mereka itu tumbuh saat teknologi mulai berkembang pesat sampai merasakan hidup tanpa media sosial yang serba cepat. Tapi ya juga akrab banget dengan dunia digital. Makanya zilenial ini sering disebut dengan generasi di tengah-tengah. Nggak terlalu jadul, tapi juga nggak sepenuhnya generasi yang lahir dengan smartphone di tangan ya. Kamu lahir di rentang tahun itu, ya bisa jadi kamu adalah seorang zilenial, Teman Pro 2.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

Tama Pro 2, pernah dengar anggapan nggak kalau orang Korea itu jarang punya bau badan? Ternyata ini bukan sekedar mitos ya, Tama Pro 2. Karena penelitian itu menunjukkan sebagian besar orang Korea dan masyarakat Asia Timur itu memiliki variasi gen yang bernama ABCC11 yang membuat tubuh itu menghasilkan lebih sedikit zat pemicu bau badan. Bahkan gen ini juga berkaitan dengan jenis kotoran telinga yang lebih kering ya. Nah, tapi ingat, bukan berarti mereka nggak perlu mandi, karena menjaga kebersihan tubuh itu tetap penting untuk semua orang, apapun faktor genetiknya. Jadi bau badan itu ya nggak cuma soal kebersihan, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik yang kita miliki sejak lahir, teman Pro 2 ya. Ingat, jangan lupa pakai apa? Deodoran ya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memperdua, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2.

Teman Pro 2 penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan...

0: malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2, 105,1.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro 2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro 2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro 2 yang gak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro 2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang gak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Mahal ini lewat mencintaimu, teman Pro 2 membawa kita ke jam 13:55 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Rin pamit ya dari ruang dari kamu. Karena setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya. Seperti biasa ada Indonesia Top 20 Nasional, teman Pro 2. Masih Arin temenin sampai jam 3 dan tentunya Arin pamitnya dari sekarang ya, teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di Pro 2 FM di 105,1 atau bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming juga di rri.co.id. Happy weekend, selamat berjalan-jalan teman Pro 2. Jangan panas-panasan karena hari ini lumayan panas ya, teman Pro 2. So, Arin pamit. Bye-bye.

Lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20. Number 20.

0: ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kongres ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

Bukan Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personality-nya dia ya. Sukses buat Farel Hilal.

0: Jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia,
1: Ikro. Number 4.

0: cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla, Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Ya pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, Top 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, Top 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
0: Sore ceria weekend. Sore ceria weekend. 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ini kita balik lagi setelah tadi kita relay atau bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, untuk ngikutin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 ya. Balik lagi di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Okay. Jadi kita bakal ke obrolan tematik tentang Piala Dunia, dan di studio udah hadir Bang Imran. Kita juga udah live di TikTok di akun @pro2 Bengkulu. Jadi buat kalian semua yang mungkin lagi dengerin di 105,1 FM, bisa mampir ke TikTok kita untuk lihat kita secara visual ya. Kita sapa dulu, halo Bang Imran, apa kabar?
1: Ya, halo, alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Jadi sore ini nih teman Pro 2, karena kita masih dalam suasana Piala Dunia ya, World Cup 2026. Dan baru aja World Cup ini melewati fase pertamanya di fase grup ya, gitu ya. Udah mulai balik lagi ke grup A pertandingan, grup A, grup B, grup C gitu ya. Dan Jepang baru saja memenangkan pertandingan ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya, performa Jepang nih sepertinya memang udah layak sekali mereka ditasbihkan sebagai yang terkuat di benua Asia gitu ya. Oke. Nah, ini Bang Imran kan juga, by the way, latar belakangnya beliau ini juga ternyata aktif ya untuk ngurusin ya, tentang sepak bola. Mm-mm. Tapi sebelum itu mungkin bisa cerita dikit, Bang Imran aktif di kegiatan apa nih sekarang? Lagi ngurusin sepak bola anak-anak nih sepertinya ya.
1: Iya, jadi lagi ngurusin, udah sejak tahun lalu sebenarnya Mas, kita udah ambil beberapa event yang ada linknya ke nasional.
0: Oke.
1: Ya, untuk anak-anak itu ada Liga Merah Putih. Sebelumnya juga kita ikut sih, aku belajar, diajak teman gabung di operatornya GEAS.
0: Oke.
1: Garuda Emas Anak Nusantara. Kemudian ada juga pernah di Indonesia Dream Come True. Itu kita bikin di stadion tuh dua kali. Kemudian pertama kalinya kita bikin event anak di lapangan mini soccer.
0: Okay.
1: Jadi kalau lapangan mini soccer itu memang dalam youth development-nya PSSI. Nah, itu memang diperuntukkan untuk anak-anak, lapangan kecil gitu Mas. Jadi kalau lapangan gede dibagi dua, maka itu untuk anak-anak usia di bawah 14 tahun itu mainnya di lapangan setengah lapangan itu. Okay. Bahkan anak 10 tahun dibagi 4 lagi tuh lapangan gedenya. Nah, kami memang fokus di youth development yang ada cantolannya ke pusat. Nah, sampai sekarang, sebentar lagi juga nih tanggal 8, 9, 10 Juli, buat pemirsa juga nih, pendengar Radio RRI yang mau ikutan liburan, ngisi liburan nih Mas, karena kita juga kebetulan terlibat di Lembaga Perlindungan Anak, itu angka kenakalan remaja itu di hari libur, di saat liburan tuh tinggi.
0: Okay.
1: Karena mereka nggak ada kegiatan mungkin ya.
0: Jadi nyari-nyari.
1: Jadi iya, pengawasan kegiatan juga dari orang tuanya ini. Nah, kami masuk di sini untuk hadir, memberikan memberikan kegiatan positif untuk anak-anak yang hobi bola, terutama yuk jangan nongkrong sembarangan, ikutan 8, 9, 10, 11 itu untuk SD, SMP dan SMA, itu main di lapangan mini soccer Alfida yang baru Mas.
0: Okay.
1: Nah, itu kita nanti pagi dan sore mainnya. Dan untuk SMA ini spesial banget, nanti yang juaranya akan main ke Jakarta mewakili Bengkulu.
0: Wow.
1: Nah, dan main di nasional, berkesempatan juga dapat beasiswa kuliah di Cina.
0: Wow.
1: Ya, dapat beasiswa di Cina. Itu namanya MSL School, Regional Bengkulu Championship, Regional Bengkulu. MSL itu Mini Soccer Super League.
0: Ah, ya, gitu, keren banget ya. Jadi ini informasi baru juga nih buat pendengar Pro 2 gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa kalian punya bakat ya di sepak bola, ini nih sebuah kesempatan untuk, istilahnya apa ya, ngembangin bakat kalian
1: betul,
0: sepak bola. Kapan lagi ini ada peluang nanti? Oh, informasi bisa didapatnya di mana nih?
1: Bisa langsung ke Instagramnya Mini Soccer Super League Bengkulu Mas.
0: Okay.
1: Nah, itu bisa langsung dia, update di sana.
0: Kalian bisa kepoin Instagramnya Mini Soccer Super League Bengkulu, ya. Oke, nah kita balik ke cerita tentang Piala Dunia nih. Nah, dari Bang Imran ya, selaku orang yang juga menikmati sepak bola, lewat udah fase pertama gitu ya. Ekspektasinya gimana?
1: Banyak ini jujur. Kalau saya sih kalau melihat babak kedua ini sudah mulai. Kalau pertama kemarin kan kayaknya masih yang oke, kalah. Mungkin nanti di fase kedua bisa berubah. Tapi ternyata pas masuk ke fase kedua ini malah banyak ledak kejutan-kejutannya juga gitu ya. Paling ini aku sih yang paling agak sedih, nggak nyangka juga Turki udah pulang duluan.
0: Betul.
1: Nah, karena di setiap lininya Turki punya pemain yang nggak main-main kan. Aku lihat ada Demirel di belakang, ada Çalhanoğlu di tengah, di sayapnya ada Yildiz sama Arda Güler. Tapi dia harus pulang duluan. Itu satu itu Mas, kejutan di fase babak kedua. Tapi yang kalau yang lain-lain cukup masih ini ya, masih ditunggu sih. Tapi kejutan-kejutan tadi selain Jepang misalnya yang bisa menunjukkan performa bagusnya gitu kan. Yang enggak nyangka juga Uzbekistan sebenarnya gitu. Walaupun memang dia perdana sih masuk Piala Dunia, tapi penampilannya kemarin ya benar-benar
0: memukau ya. Jadi sekarang tuh banyak kejutan-kejutan ya kan.
1: Gitu. Kaget juga ngelihatnya seperti itu kan mainnya.
0: Betul.
1: Terus Spanyol yang ditahan oleh Curaçao juga.
0: Iya. Itu jadi jokesnya anak-anak bola gitu ya kan. Kalian bayangin ya, Spanyol itu ibarat dia sebuah kendaraan yang sangat mewah gitu, isinya perintilan
1: lengkap
0: ya. Dia ngelawan anak baru gitu ya kan. Tiba-tiba enggak bisa cetak gol.
1: Tidak ada satupun gol. Itulah bola itu ya.
0: 26 tembakan ke gawang satupun tidak terkonversi itu, menjadi gol.
1: Itu gitu juga ya. Jadi sebuah kejutan yang luar biasa sih.
0: Tapi dari balik itu ya Bang, akhirnya yang menjadi spotlight lagi dan lagi adalah Lionel Messi,
1: Messi
0: Argentina.
1: Dia
0: gitu
1: menunjukkan
0: ya.
1: Benar-benar seorang bintang gitu.
0: Betul.
1: Ya. 3 gol dia kemas dalam satu pertandingan ini. Dan ini saya yakin sih akan terus berlanjut nih. Argentina kalau kita biarin gitu ya, kalau nggak dihadang istilahnya, ini
0: nyaman
1: ini ceritanya nih akan nyaman nih, akan lancar jaya ini nampaknya.
0: Tapi kalau bagaimana sendiri ya ngelihat Argentina? Kalau saya jujur pribadi ya, dari awal Piala Dunia tuh saya cukup menjagokan Argentina, tapi nggak berekspektasi mereka bermain seperti itu ya.
1: Betul, karena
0: kayak merasa oh mereka ini bawa skuad yang dari 4 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Tidak terlalu banyak komposisi yang berubah. Kemudian skema permainan juga bisa dibilang biasa saja.
1: Betul.
0: Tapi pas pertandingan pembuka kemarin
1: langsung
0: mereka lihat mereka ini mainnya simple sekali, tidak banyak pergerakan yang seperti gimana-gimana, tapi kayak on point gitu.
1: Itulah this is football yang mau mereka tunjukin gitu ya.
0: Ya
1: this is football. Football itu ya lu main cantik, lu nyetak gol juga gitu. Enggak cukup dengan main cantik aja kayak Spanyol misalnya, gempur tapi enggak ada satupun gol. Itu bukan bola gitu.
0: Kan
1: gitu kan yang mau diajarkan oleh Argentina.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Spanyol tuh memang agak anomali ya, tiba-tiba Gavi jadi winger itu agak bingung saya gitu ya.
1: Masuk dalam kategori mengejutkan gitu.
0: Betul. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih, akhirnya kan kalau kita ngomongin tentang Argentina, kita akan ngomongin tentang Portugal, Bang.
1: Betul.
0: Ada goat-nya juga di situ ya kan. Betul. Jadi ini kan last dance-nya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Akhirnya tuh kedua bintang ini tuh jadi spotlight lah.
1: Betul.
0: Tapi kalau abang lihat, jujur ya, saya pribadi ngelihat skuad Portugal ini bisa banget ini mereka nyampe ke final dengan
1: skuad ini ya.
0: Betul. Bayangkan saja di lini tengah mereka punya Vitinha, mereka punya Bruno Fernandes.
1: Bintang semua.
0: Di klubnya masing-masing.
1: Betul.
0: Ini tukang gendong semua.
1: Benar.
0: Tapi
1: begitu, gak cukup tapi ya.
0: Begitu mereka main tuh, mereka lawan Kong itu kayak saya lihat. Ini kayak Spanyol kemarin mereka main. Apa ngerasa, ngeliat gak Portugal di luar ekspektasi juga?
1: Betul. Termasuk Portugal di luar ekspektasi dengan bintangnya yang luar biasa gitu kan. Harapan para penggemar tentunya ingin melihat Ronaldo yang menari-nari di atas lapangan hijau ya. Tapi ternyata teman-temannya inilah lagi-lagi uniknya sepak bola. Dia nggak bisa di atas kertas kita lengkapi bintang-bintangnya dan kita yakin, ternyata di lapangan hijau itu si kulit bundar tuh nggak bisa sesuai dengan apa yang kita bayangkan begitu ya. Termasuk juga sebenarnya saya termasuk mungkin banyak juga pecinta Italia gitu ya. Saya terus sebenarnya yang mengunggulkan Italia, tapi ini cukup menyedihkan ketika Italia nggak masuk karena pertama kali nonton bola dan Piala Dunia itu tahun 94, saya kelas 2 SD ya, nonton final Roberto Baggio nggak masuk dan itu main di Amerika juga.
0: Tendang ke langit itu.
1: Iya, itu jadi sangat berkesan buat kami gitu Mas, buat saya dan juga kita lahir di generasi 90-an 80-an itu kan, kita Liga Italia lagi hype-nya
0: aja.
1: Jadi saya sebenarnya cukup sedih juga ketika Italia nggak masuk gitu.
0: Ya kalau kita ngomongin Italia tuh mereka seperti generasi yang terputus ya. Udah hat-trick nih mereka nggak lolos, kesulitan. Entah apa yang terjadi sama Italia, tapi mungkin kalau banyak apa ya, banyak netizen bilang kalau ternyata Liga Italia ini memang pemain lokalnya pun juga tidak begitu bersinar ya.
1: Betul.
0: di klub masing-masing ya. Mereka juga banyak ini ya dari luar gitu ngebawa. Nah, jadi hari ini kalau kita lihat jadwal pertandingan malam nanti akan Spanyol versus Arab Saudi. Nah,
1: betul.
0: Ini gimana nih? Kalau versi Bang Imran.
1: Kalau saya yakin mereka akan bangun sih dari tidurnya kemarin. Saya rasa kritik-kritik yang muncul terhadap mereka baik dari internal Spanyol gitu ya, terus juga dari luar tentunya mungkin ini akan jadi bahan bakar dan harus diwaspadai oleh Arab Saudi tentunya. Betul. Gitu. Arab Saudi juga harus menyiapkan anti serangnya gitu ya. Karena nggak mungkin nih Spanyol tidurnya nyak gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau ternyata hasil nanti malam ini Spanyol masih seperti dia main kemarin,
0: udah sih kayaknya Spanyol selesai
1: akan
0: sih.
1: Langsung memutar apa peta kekuatannya yang langsung berubah ini nanti malam ya.
0: Tapi kalau saya perhatiin ya, kalau ngelihat Spanyol tuh memang tipikal tim yang menangnya nggak pernah gede-gede.
1: Betul.
0: Ya kan
1: betul,
0: dari betul, edisi betul. Sebelumnya pun mereka bisa ngangkat Piala Eropa pun menang.
1: GPL Euro
0: 0 ya, ya kan. Ya. 2-1 pokoknya selisihnya tuh nggak banyak yang tipikal tim yang meledak-meledak betul, gitu ya, tapi mereka stabil gitu. Nah ini juga sama sebenarnya kayak waktu Belanda menghadapi Swedia ya, ini kan kemarin pertandingan pertama Belanda Jepang itu mereka bisa imbang. Saya pikir Belanda nih bahaya juga nih ya, lawan Jepang aja dia kesulitan.
1: Seri, ya.
0: Ini kalau lawan Swedia,
1: nah, ternyata, dia...
0: ternyata mereka
1: bisa
0: menggila ternyata ya.
1: Nah, itu loh kayak gitu.
0: 5-1 loh Swedia.
1: Mungkin ada ini mas, istilah di awal-awal tuh mungkin semua tim mungkin sebenarnya punya mau dia tim besar atau tim kecil, pertandingan pertama itu selalu tidak mudah memang sebenarnya ya. Itu jadi ini juga ya, jadi obrolan menarik nih. Pertandingan pertama itu memang tidak selalu mudah untuk semua tim, untuk semua tim. Makanya kemudian setelah fase pertama di penyisian pekan pertama kemarin ini masuk ke pekan ini, nah inilah sebenarnya banget kita bisa
0: melihat,
1: ngomong dan melihat, oh ini gitu ya.
0: Betul, jadi ini bakal jadi tontonan yang menarik juga karena dengan format yang baru ya.
1: Ya,
0: format betul. Yang baru, tim lebih banyak.
1: Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan.
0: Betul, akan
1: lebih banyak peluang yang lolos. Nah, itu.
0: Ini akan ada banyak plot twist ya. Kadang-kadang bisa jadi plot twistnya adalah ya bisa jadi yang tim terbaik ketiga jadi ke final bisa
1: betul,
0: jadi.
1: Betul, bisa banget.
0: Ya, nah, kan?
1: Makanya nanti di babak gugur, di babak knockout ya semuanya bisa
0: bisa jadi
1: semua.
0: Bisa terbalik gitu ya. Bisa aja terbalik gitu. Kalau ngelihat pertandingan-pertandingan yang akan
1: karena bisa jadi juga jurus-jurusnya belum dikeluarin semua nih.
0: Betul.
1: Jadi nyimpen dulu. Ah, yang penting lolos dulu deh ini.
0: Yeah.
1: Mau peringkat 2 atau 3 terbaik, pokoknya lolos dulu nih fase knockout.
0: Bahkan ada yang memang sengaja mau nahan di peringkat 2 supaya nanti ketemu di
1: ngatur-ngatur
0: ya. Juara ini bakal menjegal kita
1: ketemu
0: nih.
1: Siapa, gitu, ketemu siapa, ketemu siapa gitu.
0: Iya kan itu juga jadi strategi ya. Jadi tapi kalau buat tim yang memang strong banget mungkin tipikal kayak Prancis kali yang udah ngegas dari awal, mereka kayaknya akan sulit dihentikan. Prancis Jerman ngegas banget dari awal.
1: Ya,
0: kayaknya pertandingan mereka sangat sempurna ya, apalagi Jerman udah mengeluarkan semuanya sepertinya
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Semua jurusnya udah dikeluarin.
0: Udah keluarin sih. Tapi itu Pantai Gading tuh hampir klimaks mereka ya. Untung menit-menit akhir mereka ya. Bisa cetak
1: super
0: gol ya.
1: Subnya muncul.
0: Iya.
1: Tapi ya gitulah mas, sepak bola. Dan ini nanti tim-tim besar ini kan mereka bukan sekedar skill yang dibutuhkan dalam main bola. Dia juga punya mental. Nah betul. Ini mental-mental juara, mental-mental pengalaman mereka di kancah liga begitu ya. Ini kan jadi pembuktian nih di Piala Dunia kan.
0: Iya.
1: Siapa yang nggak cukup tadi dengan siapa yang punya materi banyak lengkap aja, tapi siapa juga yang siap mental gitu.
0: Betul.
1: Ya, siap punya apa, punya kans juara, punya jiwa pemenang gitu ya, nama besar di belakang. Nah itu seperti apa mengolahnya begitu ya, nah ya, itulah ya, juga ya. Nanti yang menentukan siapa yang lolos di fase-fase berikutnya
0: ya. Ya. Kalau versi Bang Irwan sendiri ya, kira-kira nih yang bakal head to head lah semifinal sampai ke final siapa nih versinya Bang Imran nih?
1: Kalau saya sih akan melihat nanti nampaknya akan bertemu mungkin ya, kalau lebih cepat bertemu lebih seru gitu ya. Argentina Spanyol sih yang paling saya tunggu.
0: Wah.
1: Walaupun itu Spanyol sih. belum
0: dilihat, melihatkan ya. Nanti malam.
1: Top rennya nanti malam ini.
0: Nanti malam.
1: Kalau memang ini saya sih pengen melihat dua itu bertarung.
0: Iya.
1: Tapi yang nggak boleh dilupakan juga Maroko. Maroko ini jadi salah satu
0: kuda hitam
1: yang cukup ini. Tadi saya benar-benar jagoin Turki sebenarnya nih ya. Saya kan ngelihat materinya dan terus persiapan mereka berangkat tuh tapi ternyata mengecewakan. Dan Maroko kayaknya menarik ini. Maroko, Norwegia gitu
0: betul.
1: Ini nanti seru-seru juga.
0: Tapi ya kalau saya pribadi kalau ngelihatnya justru yang di luar ekspektasi saya adalah Amerika, Bang.
1: Amerika ya.
0: Amerika mereka udah 2 kali menang. dan menangnya gede-gede gitu ya,
1: betul,
0: kan?
1: Betul. Apalagi di kandang sendiri,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Dengan apa ya? Kalau ngelihat ya mungkin karena MLS-nya kali ya, liga mereka tuh kan, betul, lagi karena ada banyak pemain bintang
1: banyak
0: sekarang
1: pemain bintang,
0: main di sana.
1: Ya,
0: jadi betul, sepak bola Amerika ini sangat berbeda loh dari yang sebelum-sebelumnya ngelihat, wah Amerika tuh bisa kayak gini ya mainnya,
1: benar,
0: sekarang,
1: benar,
0: gitu ya.
1: Yang paling menarik kan tuh anaknya apa? Foreman itu ya, anaknya Atlet yang kemarin golin usia muda juga, yang itu
0: betul,
1: benar-benar produk Amerika asli ya gitu, yang produk Liga Amerika gitu ya.
0: Betul.
1: Mereka bukan pemain yang main di liga-liga luar. Mereka benar-benar membina talenta-talentanya tuh dari MSL juga,
0: betul, namanya
1: Major League Soccer itu kan sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu memang Amerika menarik ini dilihat sebagai salah satu kekuatan, apalagi dia diuntungkan dengan main di
0: kandang sendiri.
1: Itu tuh dukungannya sekali, luar biasa. Itu juga kita menarik ngelihat stadion-stadion di Amerika yang hari ini Mas itu 4 tingkat, 5 tingkat kita.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Itu kan biasanya 2 atau 3 tier aja,
0: betul,
1: itu ya biasanya kalau kita nonton. Saya juga pas lihat, wih, nonton di TVRI itu lihat, ah,
0: tinggi 4 ya.
1: Tingkat. Gue bilang ini ngebayangin nontonnya, tapi tetap full.
0: Yeah.
1: Tetap full house gitu ya. Itu tetap penuh dan mereka, ya artinya kan apa, antusiasnya luar biasa ya. Padahal
0: betul,
1: sepak bola juga bukan olahraga nomor 1 loh,
0: benar,
1: di Amerika gitu,
0: benar,
1: ya. Tapi mampu mencuri perhatian.
0: Betul.
1: Terus Kanada juga kita lihat penyelenggaraan di Kanada. Ini kalau dari sisi penyelenggaraan nih Mas, menarik. Kalau Meksiko gak usah kita bahas, memang gila bola juga di sana kan. Nah ini yang Amerika ini yang menarik sekali memang. Saya lihat stadionnya unik banget, saya bilang, maaf ngomong, di GBK aja kalau udah nonton paling atas tuh
0: udah,
1: kadang males
0: udah
1: jauh, loh
0: kan.
1: Kadang udah pegang HP loh Mas, lihat siaran langsung
0: kecil,
1: juga
0: ya,
1: kecil
0: kan?
1: Banget. Ini hampir 4 tingkat gue ngebayangin ya.
0: Tapi
1: ya disitulah luar biasa euforia masyarakat dunia. Tentu ya mempersatukan ragam bahasa, ragam apa budaya dalam,
0: betul,
1: satu event. Itu ini uniknya sepak bola ya Mas,
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah,
1: luar biasa sepak bola tidak lihat suku bangsa apa. Bahkan satu tim bisa berbagai warna kulit, berbagai asal suku, menyatukan bahkan supporter kita lihat luar biasa semua bersatu di situ, dan wah luar biasa deh pokoknya ini.
0: Iya, yeah, betul sekali. Jadi Piala Dunia yang tahun ini, tapi sebenarnya ya kalau kita ngelihat, abang ngerasa nggak kalau sebenarnya apa ya, hype-nya Piala Dunia ini banyak yang merasa kalau kayaknya hype Piala Dunia sekarang agak kurang ya, berasa di Indonesia gitu ya.
1: Menurut
0: abang gimana, setuju nggak?
1: Kalau aku sih ngelihat nggak juga ya sebenarnya. Di kalangan-kalangan pecinta bola, ini kan agenda yang ditunggu-tunggu,
0: betul,
1: sebenarnya kan.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat aja, misal kita lihat pasarnya baju-baju bola, satu sisi gitu ya, lapangan-lapangan yang penuh, mereka bikin event dengan tema-tema Piala Dunia misalnya
0: gitu ya.
1: Dan itu sebenarnya ditambah lagi hari ini yang menjadi host resmi nontonnya tuh ya, kita official partnernya FRI, RRI gitu ya.
0: Ini kan
1: menjadikan lebih dekat sebenarnya Mas kepada masyarakat begitu ya. Sebenarnya kalau ditarik permasalahannya apa, minusnya aja karena mungkin konflik Amerika dan Iran ini yang ikut terseret dan menjadikan sebagian kecil mungkin ya. Ini mah masyarakat kalau tadi dibilang tidak terlalu seperti hype ini, ya itu mungkin yang disorot gitu Mas. Bagaimana konflik global ini ikut mempengaruhi, walaupun sedikit ya. Tapi secara khusus sebagai dia olahraga sepak bola, saya kira Piala Dunia kali ini juga cukup menarik. Dan tadi apa, sisi-sisi kekuatan timnya belum bisa ditebak,
0: betul,
1: di pekan kedua ini.
0: Pekan
1: gitu.
0: Belum, kita akan nunggu beneran ini sampai lolos fase knockout baru nih.
1: Betul.
0: Harusnya kelihatan tuh.
1: Baru mulai
0: game-gamenya ya. Benar. Baru dakdikduk-dakdikduknya akan muncul.
1: Kalau yang nonton juga mungkin belum yang oh banget.
0: Iya.
1: Banyak yang masih, ah ntar deh masih apa sih?
0: Kalau sekarang itu, saya perhatiin orang nontonnya kebanyakan nunggu highlightnya aja,
1: betul,
0: dulu.
1: Betul. Highlight lebih rame itu Mas ya, untuk fase-fase ini ya.
0: Wah, saya liatin di official TVRI, wah highlightnya udah berjuta-juta yang nonton ya kan.
1: Luar biasa,
0: berarti
1: kan?
0: Ini orang yang nungguin highlight gitu.
1: Ya. Karena ngobrol-ngobrol di kantor juga gitu, kalau ngobrol-ngobrolnya paling highlightnya aja kan. Karena apa sih? Ya, karena mereka, baru babak pertama.
0: Ayo
1: masih kayak gitu.
0: Dan mungkin juga karena faktor perbedaan jam ke Indonesia.
1: Betul,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Jamnya juga aduh, lumayan.
0: Iya lumayan.
1: Kita cuma dapat nonton habis salat subuh aja.
0: Iya.
1: Jam-jam yang lain tuh.
0: Aduh. Jam-jam yang normal mungkin. Mereka startnya jam 11
1: betul,
0: malam ya. Itu masih bisa kita tonton. Jam 11 sampai jam 1 masih oke lah.
1: Yang
0: tapi,
1: jam 2.
0: Jam 2, jam 3.
1: Weekend lah kalau pas weekend bisa.
0: Ya masih oke okay, gitu. Itu benar-benar jam yang kurang bersahabat ya untuk wilayah Asia Tenggara ya.
1: Betul, betul.
0: Paling yang bersahabat tuh jam 8 pagi tuh.
1: Betul.
0: Pas banget jadi. Kenapa menurut saya kenapa jadinya Argentina jadi spotlight kemarin? Itu jam 8 pagi ya. Argentina main jam 8 pagi di jam kerja orang di kantor nonton itu. Messi-nya cetak 3 gol. Jadi rame dibicarakan. Itu salah satunya jadi rame ya karena menurut saya juga jamnya lagi pas-pasnya gitu ya. Betul. Dan mungkin Spanyol juga sepertinya akan jadi spotlight malam ini karena dia mainnya jam 11 ya malam ini. Itu juga orang nungguin karena orang kecewa nih sama performnya Spanyol di pertandingan pertama. Nol gol, mainnya acak-acakan.
1: Makanya
0: gitu.
1: Makanya ini sangat menentukan nih pertandingan malam ini. Kalau mereka masih begitu.
0: Betul.
1: Kemudian Arab Saudi keluar menyerang atau tanpa beban ya mainnya malam
0: main
1: ini.
0: Aja. Kayak pertama mereka
1: kayak main pertama dia ngalahin itu. Nah itu mungkin Arab Saudi bisa juga mendulang poin gitu.
0: Jangan sampai nanti netizen Indonesia keluar tutorial ngalahin Arab Saudi ada di YouTube PSSI.
1: PSSI yang ngalahin ya. Bisa jadi itu udah disiapin tuh konten-konten itu mas.
0: Ini udah disiapin nih peluru-peluru netizen udah keluar nih. Jangan sampai Spanyol gak bisa ngalahin Arab Saudi. Karena Indonesia menang 2-0 ngalahin Arab Saudi. Itu pokoknya di orang Indonesia.
1: Ditunggu nih, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Tapi kalau Bang Imran yang ngeliat sepak bola Indonesia ya, kita balik ke ngomong sepak bola Indonesia. Kita mungkin gagal ya untuk lolos di Piala Dunia. Walaupun sebenarnya tinggal sedikit lagi kemarin.
1: Betul, betul.
0: Tapi mungkin memang belum rezeki. Nah, kalau Bang Imron lihat sekarang kan kita punya pelatih baru.
1: Betul.
0: Di FIFA Match Day beberapa waktu kemarin, kita tuh cuma satu kali kalah. Sisanya dibabat habis. Ngelihat permainan di bawah pelatih baru, kalau Bang Imron sendiri ngelihat timnas kita gimana?
1: Benar, ini makanya kita sebagai penggemar sepak bola sebenarnya kan pengennya sepak bola ini genuine, murni, jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal lain lah gitu ya maksudnya. Kita tuh punya pemain-pemain yang gak kalah sebenarnya. Maksudnya punya potensi-potensi anak Indonesia itu yang cukup luar biasa juga kan. Yeah. Kemudian diambil pemain-pemain dari luar juga gak ada masalah sebenarnya buat kita kan. Ini udah bagus, udah on the track. Tiba-tiba ada perubahan yang... aduh kita nggak
0: akal
1: dipotong di situ kemudian Sintayong minggir ganti yang nggak benar gitu ya masuklah sekarang ada harapan baru lagi nih buat kita tapi kan harapannya kita ya jangan dibuat seperti
0: kemarin
1: lagi ini gitu orang dalam proses pembinaan pembentukan tim itu nggak ada yang instan kan semua tuh ya sekarang negara-negara yang ikut Piala Dunia Jepang itu dibentuknya lewat sistem yang benar-benar terstruktur rapi terencana gitu ya kemudian program ada programnya gitu loh jadi kita juga mau nuntut langsung sekarang itu nggak benar juga gitu hal-hal yang instan kayak gitu kan kita harus sabar kita harus nikmatin prosesnya percayakan itu pada tim yang sudah ditunjuk apalagi pelatih ini yang dari Kanada sekarang ya kita tahu dia punya kualitas kualitas dalam membentuk tim yang tidak instan kita memang perlu pelatih yang gitu sih mas sebenarnya kita pelatih yang cepet instan gitu kan ya jarang ada juga gitu ya. Ya maksudnya ya mustahil lah maksudnya semuanya butuh
0: proses.
1: Gak bisa, ya proses. Yeah. Kita gak bisa berharap keberuntungan mulu gak ada itu gitu loh. Itu butuh proses, butuh program tadi, butuh apa persiapan-persiapannya. Bukan sebenarnya ya bukan hanya di pemain, supporter kita juga harus siap.
0: Gitu kan? Harus dewasa
1: siap,
0: juga.
1: Dewasa. Itu semua dia menjadi satu ekosistem yang... siap menang siap kalah.
0: Betul.
1: Ya supporter dukung terus gitu ya mau menang kalah dan pemain juga lihatlah dukungan kami Indonesia ini terhadap sepak bola juga enggak main-main gitu kan. Nah itu juga artinya kesinambungan antara pemain, pendukung, stakeholder yang terlibat timnas, PSSI, Menpora apa segala macam itu ya itu kalau bersatu padu dalam satu level yang sama gitu ya dalam satu kesegaran yang sama gitu ya. Insya Allah sebenarnya bukan hanya mimpi itu bisa diwujudkan gitu ya.
0: Tapi kalau Abang Imron lihat performa timnas di bawah pelatih yang baru sejauh ini dari beberapa pertandingan kemarin gimana? Ada perubahan yang cukup signifikan gak?
1: Iya cukup menariknya itu yang terlihat banget bahwa tidak ada pakem pemain yang ditaruh di situ aja gitu. Maksudnya rotasi pemainnya benar-benar berjalan.
0: Dan di
1: era sepak bola modern ini mas memang pemain dituntut untuk bisa di semua posisi.

0: untuk yang SSB-nya juga Pakem itu juga harus didobrak. Betul. Juga gitu kan, sehingga melihat sepak bola modern ini bahkan itu udah diperagakan lah sama negara-negara lainnya ya, sama kayak Hakimi yang main di Maroko tuh bisa sampai ke depan juga ya, dia. Itu udah sebuah kiper bahkan punya peran yang cukup signifikan untuk menentukan apakah asisnya menentukan gol, menggiring apa pola permainan ke arah mana. Kiper juga punya peran yang luar biasa. Artinya semua sisi di tangan pelatih baru kita timnas ini bener-bener menyajikan tontonan yang segar sih Mas. Dan harapan kita ini jangan berhenti gitu loh ya. Maksudnya apalagi berhenti hanya karena satu kali kalah. Atau ini kan ada momen AFF ya berikutnya ya, walaupun katanya akan banyak yang dipakai pemain lokal ya. Ya apapun lah materinya, kalau kemudian diberikan asupan yang memang sesuai begitu ya, maksudnya asupannya dari coach kita yang baru ini memang diturutin, bisa diterapkan oleh para pemain lokal, ya mereka juga akan bermain seganas pemain-pemain itu ya.
1: Betul. Wah, seru banget ya obrolan kita, tapi memang waktu yang membatasi kita nih, Bang Imran. Mungkin di akhir obrolan, terakhir ini mau diinfo lagi mungkin MLS-nya?
0: Ya, MSL School-nya. Kita ada dua event sebenarnya di MSL, Mas. Ada yang community, community series. Nah, ini yang perdana, Mas, di Bengkulu juga. Ini udah digelar di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta, di Tangerang Selatan, di Bandung, terus di Subang, di Kuningan, di beberapa kota Medan. Itu udah digelar MSL Community Series. Itu untuk umum, untuk usia minimalnya 18 tahun. Kedepannya bebas. Nah, itu kita di Bengkulu sudah seri kelima dan butuh dua tim juara untuk melengkapi 8 besar. Nanti ada babak 8 besar di bulan Juli. Nah, itu nanti juara satunya mewakili Bengkulu community-nya akan diadu di Jakarta pada bulan Agustus.
1: Ketemu
0: community dari daerah-daerah lain. Nah, mewakili Bengkulu nanti berangkat main di Jakarta bulan Agustus bareng sama MSL School. MSL School yang SMA-nya saja itu juga nanti juaranya akan dibawa ke Jakarta bermain di sekolah-sekolah lain yang ada di Jakarta, akan diadu di situ. Nah, ini menjadi event pertama MSL, Mas, di Bengkulu. Nah, kedepannya kita pengen ada Liga Liga Mini Soccer Super League Regional Bengkulu. Nah, nanti mungkin tim-tim yang sudah ikut inilah nanti yang akan kita jadikan tim utama gitu ya, yang masuk ke dalam fase liganya. Nah, ini juga keseriusan dari pusat bahwa mini soccer ini sebagai salah satu turunan gitu ya dari sepak bola ingin dibudayakan lebih masif lagi gitu, karena secara tempat juga dia tidak butuh tempat yang sangat luas begitu kan. Makanya kami ajak buat komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Bengkulu, silakan, kemarin juga ada dari Curup ikut gitu, Puskas FC, silakan ikut bergabung. Kami tunggu 4 tim lagi, 5 tim lagi ini, silakan kalau mau mendaftar. Mainnya tanggal 27 sampai 28 Juli nanti.
1: Di lapangan di bulan ini ya.
0: Ya, 27-28 Juni, mainnya itu seri kelima, seri terakhir. Nanti seri finalnya babak 8 besarnya akan digelar di 12 Juli. Nah, itu nanti 8 tim kita udah ada 6 tim, ini tinggal sisa 2 lagi ya. 2 tim lagi. Nanti juara 1-2 di seri 5 ini akan langsung lolos ke babak berikutnya.
1: Menarik ya. Dan informasi lengkapnya bisa di Instagram
0: Mini Soccer Super League Bengkulu.
1: Mini Soccer Super League Bengkulu. Deh. Ya, thank you Bang Imran waktunya.
0: Sama-sama.
1: Udah hadir di Studio Pro 2, ngobrol seru banget bareng kita tentang sepak bola ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ngobrol bareng lagi ya. Dan segitu aja ya teman Pro 2, obrolan singkat kita soal Piala Dunia ya. Gimana menurut kalian, apakah nanti akan ada kejutan-kejutan? Kita tunggu aja karena pertandingan Piala Dunia masih sangat panjang dan itu hanya bisa kalian dengarkan lewat RRI dan juga bisa ditonton lewat official TVRI ya. Segitu aja Dika pamit untuk program kali ini dan sampai ketemu lagi di program berikutnya.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Lama Bro Dua ada Hindia lewat cincin. Balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan setelah obrolan seru tadi ya, bareng narasumber kita, ada Bang Imran tadi ya, kita ngomongin tentang sepak bola. Wih, dikasih kalau disuruh ngomongin sepak bola bisa berjam-jam sih, tahan sih. Anyway, teman Bro Dua, selamat bergabung ya buat yang mungkin baru aja gabungan bareng kita di 105,1 FM. Dika mau kasih kalian sebuah informasi dulu nih teman Pro 2. Ngaku deh siapa aja yang musim bola ini mendadak kalian jadi komentator sepak bola, jadi analis, jadi haters mungkin, bahkan bisa jadi kalian jadi tukang ramal skor gitu ya. Kalau semangatnya kalian udah level kayak gini, ya kan? Kalian kudu wajib banget ya nonton sepak bola khususnya Piala Dunia 2026 lewat Gembira Maxstream TV. Jadi pastikan kalian udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 lewat aplikasi MyTelkomsel, dan itu udah termasuk kuota internet serta akses ke Maxstream TV. Atau kalian bisa dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ya ke Maxstream TV. Nah, siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga. Dan dengan koneksi cepat serta stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Fatin lewat red light ya teman produ ya. Nah, ada yang menarik nih dari Google. Jadi Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia, di mana di halaman searching bar-nya gitu, halaman pencarian google.com itu, sekarang kalian bisa melihat ilustrasi bertema dangdut atau Dougal-nya gitu ya teman produ ya. Jadi tampilan spesial ini menjadi sorotan pengguna internet hari ini, dan ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di Indonesia. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Nah, genre ini udah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan dangdut udah banyak menghasilkan bintang-bintang besar, plus lagu-lagu yang juga enak dan cocok banget untuk dinyanyiin bersama-sama gitu ya. Jadi kayak kalau hajatan gak ada dangdut tuh kayak ada kuring gitu ya kan. Sementara itu Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia, juga punya gaya khas yang kita tahu ya. Dan dangdut tuh udah mulai populer sejak era 1970-an lah, dipopulerkan sama Roma Irama beserta era muncul lah banyak penyanyi wanita juga. Dulu dari 1970-an Soneta Group tuh udah sangat melanglang buana lah. Sampai sekarang pun Soneta tuh masih ada, masih eksis teman Pro 2, mengiringi perjalanan sang Raja Dangdut Roma Irama. Dia gak kebayang sih ya, kalau sekarang tuh dangdut tuh udah mulai berkembang jadi hipdut sekarang ya kan. Ada Tensi dan kawan-kawannya. Banyak lah pokoknya, lebih seru aja sekarang kalau kita dengerin dangdut, ya gak sih?

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Give Me For Me ya dari Meghan Trainor, teman Pro 2. Kabar dari legenda sepak bola Brazil Ronaldinho yang dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie A C Italia Ravenna FC pada usia ke-46 tahun. Jadi kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia ini ke lingkungan klub profesional. Nah, sejumlah laporan media Eropa menyebutkan kalau Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Dan hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dari brand tim mereka. Meski demikian, pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan ini akan kembali bermain secara kompetitif, di mana saat ini peran Ronaldinho disebut lebih fokus kepada aspek non-teknis dan kegiatan promosi klub. Jadi karena sih nggak mungkin main ya. Kagak mungkin nih, aki-aki 46 tahun main, dia pasti lebih ke brandingan sih ya. Dan kalau Dika pribadi ya, ngelihat pesepak bola yang udah pensiun, Dika paling demen lihat David Beckham. Sumpah dia udah kayak bapak-bapak financial freedom banget gitu, berkebun, bercocok tanam, beternak ayam. Wah, itu udah sih dia fix udah freedom banget hidupnya, udah nggak mikirin apa-apa, ngurusin ayam-ayamnya, ngurusin sayur, buah, gokil. Itu dream tuh, memang pensiunnya bapak-bapak real sih. David Beckham sih terbaik ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Progo FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2, kalian pasti lagi sering banget dengar istilah tone deaf ya. Jadi tone deaf ini tuh istilah yang berasal dari dunia musik yang menggambarkan seseorang yang kesulitan membedakan nada. Tone deaf gitu ya. Jadi dalam perkembangannya ternyata istilah ini sekarang justru digunakan untuk menggambarkan ucapan atau tindakan yang dianggap kurang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar gitu. Atau buat kalian yang kurang peka lah terhadap orang lain. Jadi kayak, ih lu tone deaf banget sih gitu. Gak tau ya, anak-anak sekarang tuh kayak, wah cocok loginya bahaya banget ya. Jadi di era digital saat ini, sebuah pernyataan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Dan konteks itu, konteks dan waktu penyampaian pesan itu jadi faktor penting yang bisa mempengaruhi bagaimana pesan itu diterima. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan oleh International Journal of Communication, respon audiens terhadap sebuah pesan tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan, tetapi juga oleh kesesuaiannya. Jadi dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung itu akan ngaruh tuh. Jadi kalau kalian pernah gak kalian main games? Dijajarin kayak 10 orang gitu. Terus dari ujung ngasih pesan, terus finish di orang yang paling ujungnya lagi. Ujung kanan ke ujung kiri misalnya kayak gitu. Itu udah pasti beda tuh yang diterima sama orang yang paling ujung gitu. Karena ya seperti itulah informasi. Akan ada modifikasi, akan ada perubahan. Makanya ketika kita menerima sebuah informasi, ada baiknya untuk cross check lah gitu teman Pro 2 supaya kita nggak jadi tone deaf.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Pro

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mak, saya ku kan dah tamat SMA, Mak. Saya nak kuliah. Boleh ke, Mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
1: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, tak usahlah kau kok. Tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu Kolama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Setawan Pro 2 The Diab dia lewat. Wow ya. Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 masih di 105,1 FM. Setelah ini kita akan bergabung kembali ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indie ya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita kembali update informasi teman Pro 2. Informasi nasional pastinya kita kutip dari rri.co.id ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ini perihal pemulihan pasca gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah ya pada hari Senin 16 Juni 2026 kemarin. Jadi PT PLN Persero memastikan bahwa pemulihan jaringan listrik akan dilakukan setelah terdampak gempa pada Senin 16 Juni 2026 di Sulawesi Tengah dengan magnitudo 6,7. Jadi memang percepatan pemulihan jaringan ini sempat terjadi di 5 wilayah untuk gangguan, yaitu di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi, Motong, Sigi, dan Poso. Sejumlah unit pelayanan pelanggan seperti Palu Kota, Kamonji, Tawalei, Donggala, Tumbu, dan Parigi itu juga terdampak ya akibat gempa. Jadi memang PLN berkomitmen untuk menjaga keadaan pasokan listrik selama masa tanggap darurat melalui pantauan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Jadi memang terdampak gempa kemarin ya, jadi ini ya cukup banyak fasilitas yang terganggu gitu. Nah kalau di Pulau Jawa mungkin kendalanya adalah pemenuhan pasokan listrik karena batubara kurang gitu. Ini juga menjadi PR ya, di mana PLN akhirnya tuh banyak sekali yang mengkritisi karena memang pelayanan ini ya listrik tuh vital banget ya teman Pro 2 karena kita butuh listrik. Kita lanjut ke lagu yang satu ini, ada Fanny Ramansyah lewat Tipeku.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Toa Pro 2 pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ya teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Proindi Nasional ya. Dan saatnya Dika juga pamit dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye. Republic.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini tanggal 21, jaga malam bareng Tata ya. Dan Tata gak sendiri karena ada Gilang. Say hello dulu dong.
1: Halo.
0: Itu udah ada suaranya ya teman Pro 2. Ini bukan live sembarang live ya Bang Gilang, karena ini adalah Gila Bola teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol 30 menit ke depan bareng aku, Tata, dan Gilang juga. Dan udah ada yang gabung di TikTok ya. So buat teman Pro 2 yang mau komen-komen atau mau ikut campur ya. Ikut campur sama ini boleh banget di TikTok Pro 2 Bengkulu. Dan yang udah join, thank you banget ya. Dan kita mulai aja kali ya. Oke, yang temanya hari ini adalah aturan baru Piala Dunia 2026. Ini bikin sepak bola lebih adil atau malah lebih ribet. Nah, teman Pro 2 ini sebenarnya menarik banget ya, karena kita tuh tidak perlu banget menghafal pemain atau statistik, benar nggak Bang Gilang? Fokusnya pasti ke opini sama ke dampak dan aturan. Nah, kita intro dulu nih buat teman Pro 2. Kayaknya sepak bola ini terus berkembang ya Bang.
1: Betul.
0: Apalagi udah Piala Dunia sekarang ini, sejumlah aturan pastinya baru-baru semua. Dan mulai diterapkan untuk membuat pertandingan pastinya lebih adil, lebih tertib, dan lebih menarik untuk kamu tonton. Nah, di sisi lain nih, Tata udah baca-baca dikit ya teman Pro 2. Nah, tidak sedikit alias nggak banyak aturan-aturan baru ini justru membuat permainan semakin rumit katanya Bang Gilang. Lalu sebenarnya aturan baru ini membawa sepak bola ke arah yang gimana sih? Yang lebih baik atau justru ribet? Nah, kita bakalan bahas ini sama narasumber kita malam hari ini, sama Bang Gilang. Kita masuk ke bahasan pertama dulu ya Bang ya.
1: Iya, iya.
0: Kiper dilarang terlalu lama pegang bola. Benar nggak Bang?
1: Betul, betul.
0: Betul kan? Oh, iya. Nah, menurut Bang Gilang nih, kenapa FIFA dan IFAB ya ini merasa perlu mengatur waktu kiper memegang bola? Kenapa tuh?
1: Ya, jadi sebenarnya salah satunya memang salah satunya kiper ini tidak boleh memegang bola terlalu lama. Ya karena memang dampaknya adalah ketika kiper itu memiliki tim dan timnya itu sedang unggul, ini akan mendelay dari permainan itu sendiri, apalagi di waktu 80 menit, di menit ke 80 itu akan tentu dapat mengulur waktu sehingga tidak ada kesempatan tim lawan untuk membalas dari gol tersebut. Ya, selain itu memang bukan hanya memegang bola ya, jadi dulu itu di tahun 92 ada pertandingan di Euro 92. Itu ada Denmark dan juga Jerman. Pada waktu itu ada pemain yang dari Denmark itu back pass ke kiper. Kemudian ditendang lagi, dikembalikan lagi, back pass lagi, dan itu efeknya adalah mengulur waktu begitu. Jadi semakin kesini ada FIFA dan IFBA ini membuat peraturan-peraturan ini untuk tentu untuk membuat football itu menjadi perfect gitu.
0: Oke. Nah, tapi menurut Bang Gilang, apakah aturan ini tuh efektif mengurangi buang-buang waktu atau gimana nih?
1: Iya, tentu efektif ya. Jadi di Piala Dunia 2006 ini untuk terkait waktu ini ada banyak nih, ada banyak. Ya, pertama ini adalah di mana salah satunya kiper itu tadi, kemudian ada lemparan ke dalam atau ketika bola out kemudian akan dilemparkan, itu FIFA memberikan waktu selama 5 detik saja. Ya. Jadi sebenarnya ini agak gimana ya, kalau di futsal oke lah ya, karena lapangannya itu kecil daripada lapangan sepak bola yang besar. Jadi di mana dalam 5 detik itu kita harus melemparkan bola, ya tujuannya memang untuk tidak memperpanjang atau mengulur waktu. Ya selain itu terkait waktu itu ada namanya pergantian pemain. Sekarang ini di Piala Dunia 2006 ini ada batas waktu itu 10 detik. mm-hmm. 10 detik untuk pergantian pemain. Jadi misalnya saya sedang main nih, sedang main, kemudian saya tim saya sedang menang. Saya digantikan di menit 70. Kemudian saya mengulur waktu agar tim kita ini tetap menang dan tim lawan tidak akan membalasnya. Dan selama kalau lebih dari 10 detik itu, maka wasit berhak memulai pertandingan tanpa pemain pengganti. Dan pemain pengganti itu akan diizinkan masuk setelah 1 menit kemudian.
0: Oke. Jadi emang ribet gak sih sebenarnya, Bang? Gak juga ya?
1: Iya, jadi efeknya adalah pemain ya harus paham. Harus paham mengenai peraturan-peraturan terbaru. Jadi begitu.
0: Oke, Bang Gilang. Tapi kalau tadi kan Bang Gilang udah jelasin tuh pemain tuh harus tahu gitu ya aturan-aturan baru ini. Nah, apakah tim yang unggul akan lebih sulit mempertahankan skor atau sebaliknya atau gimana nih menurut Bang Gilang?
1: Iya. Jadi ya memang harus strategi pemain yang unggul ini harus benar-benar dipermainkan gitu ya. Jadi strategi, misalnya strategi yang tadinya di ketika dia menang, kemudian ketika di awal permainan dia membuat strategi di mana dia menyerang dan kemudian akhirnya di menit 80 sudah waktunya untuk membuat low block di mana back atau pemain yang tadinya menyerang ini dijadikan sebisa mungkin untuk bisa bertahan untuk menjaga keunggulan dari skor itu.
0: Oke, teman Pro 2, dan kita lihat-lihat dulu ke TikTok ya Bang Gilang. Ini udah banyak banget yang komen, katanya jadikan Bang Gilang narsum tetap Gibol.
1: Iya, Gibol kan gilnya.
0: Gilang ya. Gilnya itu Gilang teman Pro 2 ya. Oke, dan ada yang komen nih Bang Gilang, info nobar Bang, katanya gitu.
1: Iya, info nobar kalau saat ini ya, kalau secara rutin semua pertandingan itu ada di TVRI. Di gelanggang TVRI itu pasti ada tuh.
0: Pasti ada ya. Dan rame juga di sana, Bang.
1: Rame
0: ya. Nah, teman Pro 2 boleh tuh.
1: Rame sih tadi malam.
0: Tadi malam. Bagi lo nonton juga?
1: Lewat aja.
0: Oh, lewat aja. Gak diizinin istri ya?
1: Iya sih.
0: Oke, tadi kita bahas soal yang kiper tadi ya, teman Pro 2, kita balik lagi. Dan selama ini katanya banyak keluhan soal time wasting atau wasting time ini ya Bang, atau mengulur waktu. Nah, jadi apakah aturan ini yang tadi kiper nggak boleh pegang bola lama-lama itu menjadi solusi yang selama ini ditunggu atau gimana?
1: Ya salah satunya itu solusi ya. Yes. Kemudian ada yang melempar bola, kemudian ada lagi nih cara mengulur waktu itu adalah pemain cedera.
0: Oke.
1: Pemain cedera tuh kalau di menit 80 atau menit-menit akhir
0: pasti itu ada,
1: pasti ada ya? Sosokan guling-guling kesana kemari.
0: Oke. Yes.
1: Terus dibuatlah dia peraturan baru di mana kalau ada cedera kemudian tim medis datang itu dikeluar di lapangan itu.
0: Jadi permainan tetap lanjut gitu.
1: Tetap
0: ya?
1: Lanjut.
0: Oke. Okay. Kalau sebelumnya enggak ya Bang?
1: Sebelumnya enggak.
0: Kita tungguin dulu dia guling-guling gitu ya.
1: Sampai tim medis benar-benar memastikan bahwa pemain itu sudah sembuh.
0: Gitu. Sebenarnya keren juga ya. Oke, kita lanjut aja. Dan yang kedua ini, hanya kapten yang boleh berkomunikasi dengan wasit. Emang benar Bang?
1: Benar.
0: Nah, jadi, apakah aturan ini bisa membuat pertandingan lebih tertib apa gimana? Bisa nggak Bang Gilang jelasin dikit gimana?
1: Iya, jadi salah satu tugas kapten, tupoksinya kapten.
0: Tupoksi ya.
1: Ya, jadi memang untuk mengkonfrontasi dari apabila ada pemain yang dilanggar atau ada keputusan wasit yang tidak sesuai dengan keputusannya, sehingga kapten lah yang bekerja dan itu biar wasitnya itu tidak ada revisi-revisi dari pemain-pemain lain gitu.
0: Oke. Jadi dia nggak ada yang banyak apa sih kanan kiri teriak-teriak semua ya Bang ya. Betul banget sih. Nah, jadi gimana kalau misalnya nih Bang, kalau misalnya kaptennya di ujung sana jauh nih dari lokasi pelanggaran, gimana tuh? Misalnya kaptennya di sini, pelanggarannya di sana tuh. Wasitnya di sana, itu gimana Bang?
1: Ya, itu harus kaptennya tetap
0: lari-lari ke sana.
1: Harus datang.
0: Kalau sebelumnya enggak gitu ya Bang?
1: Sebelumnya semua pemain sih bisa.
0: Jadi intervensi dari sana sini gitu ya. Jadi ini benar-benar mengurangi intervensi ya. Betul. Karena kita sering banget ngelihat wasit ini dikerumunin pemain ya Bang ya dulu. Setelah keputusan kontroversialnya. Nah, apakah aturan ini bisa mengubah budaya sepak bola selanjutnya atau cuman di ini aja Bang, di apa namanya Piala Dunia ini aja?
1: Ya, tentu semua aturan-aturan baru ini membuat, ya itu tadi, ini football is getting serious. Ya, jadi apapun itu, ini untuk demi keperfekan dari football itu sendiri. Tentu ada sesuatu yang merugikan, sesuatu yang diuntungkan. Ya, tentu itu pasti akan dievaluasi-evaluasi selanjutnya.
0: Iya sih, gitu. Betul juga, betul banget. Dan kita lanjut aja kali ya Bang, karena waktu kita gak lama dan ini seru banget teman Pro 2. Tuh ada yang udah teriak-teriak, Bang Gilang katanya di TikTok ya. Yang mau tanya boleh banget langsung komen teman Pro 2 di TikTok atau di WA Pro 2 juga boleh banget. Kita bahas yang ketiga, VAR ya namanya ini ya.
1: VAR. Virtual assist. Virtual assist referee.
0: Oke. Itu apaan sih Bang sebenarnya?
1: Jadi itu adalah wasit gimana? Wasit dalam virtual. Itu dibantu dengan kamera. Di kamera itu ada ya control room-nya. Control room itu untuk melihat kejadian-kejadian.
0: Iya betul, jadi VAR dan transparansi keputusan kita bahas ini nih. Apakah penjelasan keputusan VAR kepada penonton akan membantu apa enggak menurut Bang Gilang?
1: Iya tentu VAR ini digunakan bukan hanya untuk membuat potential red card. Ya, selain itu VAR ini juga membuat dimana yang tadinya tidak sepak pojok jadi corner, kemudian ada yang goal kick menjadi corner, atau bahkan ketika gol dan tidak gol itu bisa dilihat dari VAR itu sendiri.
0: Tapi kenapa VAR ini masih sering memunculkan perdebatan gitu loh Bang, kayak ada yang pro, ada yang kontra gitu-gitu.
1: Ya karena sekali lagi itu dilakukan oleh manusia ya.
0: Iya betul sih, tidak ada yang sempurna.
1: Tidak ada yang sempurna.
0: Tapi dari VAR ini kan kita bisa bilang ini teknologi gak sih? Teknologi ya ya. Nah membuat sepak bola ini, VAR ini bikin sepak bola ini lebih adil atau gimana Bang Gilang?
1: Iya, jadi ada beberapa pertandingan yang memang ketika pertandingan itu harusnya hand, kemudian tidak dicek VAR dan wasit memutuskan itu tidak hand. Itu salah satu yang membuat tidak adil tuh kadang.
0: Iya.
1: Itu di Liga Inggris sering itu.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kita intermezzo dulu nih. Kenapa tuh?
1: Ya kadang ketika pertandingan ini harusnya hand, kemudian tidak hand, dan ketika pertandingan lain harusnya hand, kemudian dicek VAR. Dicek VAR ternyata hand gitu. Sedangkan yang pertandingan yang tadi ini tidak dicek VAR.
0: Dan ini menarik juga ya sebenarnya ya, teknologi ya ini kadang emang iya menguntungkan, kadang emang enggak gitu ya. Nah, kita lanjut kita bahas soal katanya sepak bola ini kehilangan rasa alaminya. Gimana nih teman Pro 2? Ada yang mau komen gak? Emang rasa alami sepak bola tuh gimana ya? Rasa rumput kah atau gimana tuh? Nah katanya dengan semakin banyak aturan dan teknologi nih Bang Gilang, sepak bola ini kehilangan spontanitasnya katanya.
1: Betul.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi dulu tuh memang sangat fleksibel sih sepak bola gitu, ketika sebelum menggunakan teknologi yang tadinya offset itu tidak offset ya. Jadi ya memang ya kembali lagi bahwa dengan peraturan-peraturan yang dibuat ini membuat sepak bola ini menjadi lebih baik gitu.
0: Oke. Jadi perubahan ini memang harus dilakukan mengikuti perkembangan zaman atau gimana? Berarti kalau emang kayak gitu, selanjutnya juga bakalan ada nggak sih Bang, kayak Piala Dunia nanti di 2030 ya? 2030 itu berarti ada lagi, mungkin ada perkembangan atau perubahan-perubahan lainnya gitu?
1: Bisa jadi, ya. Di tahun 2002, Piala Dunia 2026 aja ini tadi ada satu aturan baru di mana pemain itu tidak boleh menutup mulut ketika berbicara kepada lawan pemain lawan gitu. Ya kemarin itu ada kejadian pemain Panama itu Almiron itu kan menutup mulutnya ketika dia berbicara kepada lawannya sehingga dia dibuat kartu merah. Itu korban pertama
0: dari aturan ini,
1: aturan ini. Aturan ini dibuat sebelumnya itu pernah terjadi ya. Pernah terjadi itu di Liga Champion di mana pemain Benfica ini menutup mulut sambil berbicara sara kepada pemain Real Madrid itu ada Vinicius, sehingga dibuatlah aturan ini biar tidak terjadinya sara. Karena memang kamera-kamera sekarang ini bisa membaca
0: gerakan mulut, padahal kita nggak kedengeran ya Bang ya?
1: Iya, padahal kita kedengeran. Tapi kita boleh ngomong dengan sesama pemain. Jadi sesama pemain punya teman, sesama temannya itu boleh dengan menutup mulut. Padahal kadang mungkin yang dibicarakan itu tidak sara gitu. Atau pinjam uang kali ya?
0: Iya, pinjam 100 gitu ya. Iya sih. Terus sebelum kita closing nih Bang Gilang, peraturan-peraturan aja apa aja yang baru menurut Bang Gilang yang harus dibahas sekarang banget nih?
1: Ya, peraturan baru ya. Ini ada peraturan baru yang terkait dengan apa ya tadi ya? water break.
0: Oke, apa tuh?
1: Water break ini kan di Piala Dunia 2006 ini ada di setiap menit 22 dan juga menit ke-67. Di mana selama water break ini 3 menit. Ini digunakan untuk pemain ini untuk istirahat, untuk minum. Kemudian karena memang suhu di Amerika ini cukup panas
0: banget
1: dan juga
0: ya.
1: Kelembabannya juga. Jadi ini sangat melelahkan. Nah, di sela itu kalau di Amerika itu akan dijadikan komersial seperti iklan gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi kalau di Qatar kemarin, ya sempat ada sih ya, cuman beberapa menit saja. Kemudian ada apa? Ini tadi cedera tadi sudah ya?
0: Sudah.
1: Cedera. Kemudian WO. Ada WO. WO itu. Jadi kita kalau misalnya nih ada keputusan wasit yang tidak menguntungkan atau merugikan pemain atau merugikan tim lain. Jadi pemain itu keluar sehingga

0: Walaupun memang permainan itu tetap dilakukan kembali, dilanjutkan kembali dan dimenangkan oleh Senegal. Di beberapa bulan kemudian WO itu dievaluasi sehingga Maroko lah yang menjadi juara Piala Afrika kemarin.
1: Oh gitu ya, gara-gara hal itu tadi ya Bang ya. Oh bisa gitu ya. Kayak ketahuan gitu. Banget gak sih, aku tuh gak begitu ngerti ya. Ada lagi gak Bang yang hal yang harus kita tahu nih, teman Pro 2 harus tahu soal aturan baru.
0: Aturan gitu baru ya, untuk sekarang sih itu aja sih ya. Itu ada aja ya? 8 aturan sih, aturan baru gitu.
1: Apa aja boleh disebutin secara singkat gak sih Bang?
0: Ada larangan menutup mulut
1: ya.
0: Kemudian ada yang kiper cedera. Kiper cedera itu tidak boleh. Ketika kiper cedera nih, pemain lain ini nggak boleh datang ke ofisial untuk ngobrol gimana taktik selanjutnya gitu.
1: Oh,
0: itu nggak boleh.
1: Jadi harus diam di tempat gitu ya?
0: Harus di tempat, harus di lapangan, tetap di lapangan. Kemudian perluasan hak dari VAR tadi.
1: Oke.
0: Kemudian water break tadi, itu water break. Kemudian ada WO.
1: WO yang tadi ya.
0: Ada batas waktu 5 menit untuk lempar bola. Kemudian ada pergantian pemain, itu hanya 10 detik.
1: Oh, cuma 10 detik ya 10 waktunya.
0: Detik. Kemudian perawatan cedera ini harus di luar lapangan.
1: Iya, yang tadi
0: itu
1: ya.
0: Selama 1 menit. Itu aja sih.
1: Ya ampun, 1 menit ya teman Pro 2. Oke, kita ke closing nih teman Pro 2. Nah, dari tadi 8 aturannya tadi emang ya.
0: Yeah.
1: Dari seluruh perubahan aturan yang ada nih di Piala Dunia 2026 ini, aturan yang mana sih menurut Bang Gilang yang paling terasa dampaknya, entah itu pemain, pelatih, bahkan penonton?
0: Ya, yang menurutku sih ya tentang yang ini ya, pergantian pemain ya, pergantian pemain dan cedera.
1: Yang 10 detik
0: 10
1: tadi ya.
0: 10 detik itu. Itu karena sangat sering sekali digunakan untuk memperpanjang waktu.
1: Sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kayak mengulur waktu itu menurut Bang Gilang itu menguntungkan atau gimana sih?
0: Ya apalagi kalau dia sedang menang.
1: Pasti menguntungkan ya. Ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, menurut Bang Gilang nih terakhir deh, sepak bola 10 tahun ke depan nih akan jauh berbeda dibanding sepak bola yang kita kenal sekarang atau gimana?
0: Iya, tentu dengan hal aturan ini mungkin ada aturan-aturan baru yang tentu ini akan membedakan dari sepak bola sebelumnya begitu.
1: Pasti ada perubahan-perubahan pasti juga ya. Dan pasti lebih keren lagi, dievaluasi terus yang kurang apa gitu ya Bang di tahun ini. Menarik banget ya perbincangan kita hari ini. Ya ampun, aturan baru emang dibuat untuk menjawab tantangan zaman. Tapi pada akhirnya kitalah ya yang menilai apakah perubahan ini semakin adil atau ribet. Yang jelas kalau mau nonton Piala Dunia di mana Bang? Di TVRI ya.
0: Di TVRI.
1: TVRI.
0: Kalau dengerin?
1: Dengerin di RRI di dong.
0: RRI, ya. Di RRI Pro 1.
1: Di Pro 1. Jam berapa Bang? Jam 2 ya?
0: Iya, tergantung jadwal.
1: Tergantung jadwal ya.
0: Kalau nanti malam ada di jam 12 deh kayaknya. Spanyol lawan ya. Arab Saudi ya.
1: Sampai jam?
0: Ya, jam 2.
1: Sampai jam 2. Oke, teman Pro 2, buat kamu di bukan di Pro 2 ya, tapi ya
0: di
1: Pro 1.
0: Di Pro 1.
1: Di Pro sebelah ya. Kamu bisa dengerin di sana, mungkin yang handphonenya enggak ada internet gitu ya. Dan kalau mau cek-cek jadwal malam ini siapa yang main, skornya kemarin berapa atau kamu ketinggalan karena ketiduran, bisa cek di rri.co.id. Malam ini siapa yang main, Bang?
0: Malam ini di jam 12 ada Spanyol nanti ya. Nanti malam itu jam 11, Ding.
1: Jam 11.
0: Itu ada Arab Saudi lawan Spanyol.
1: Arab Saudi lawan Spanyol.
0: Iya, kemudian di jam 2 dini hari, di hari Senin. Itu ada Belgia dan juga Iran. Kemudian di jam 5 pagi ada Uruguay dan Tanjung Verde.
1: Oke.
0: Dan jam 8 pagi ada Selandia Baru dan Mesir.
1: Wow, keren banget ya. Tanjung Verde kemarin lagi naik banget ya namanya kemarin di media-media. Ya, yeah, dan teman Prodo yang mau nonton bisa banget. Oke, kita balik ke TikTok nih. Keren banget katanya. Udah lama gak ketemu Bang Gilang, katanya Bang Gilang. Bang Gilang joget RRI. Oke, teman Prodo, nanti kita suruh Bang Gilang joget RRI ya. Thank you banget Bang Gilang udah bersedia sharing aturan baru soal Piala Dunia 2026. Karena ini emang kayaknya

kita mungkin nggak tahu, tiba-tiba nonton Piala Dunia shock ya, loh ini kok nggak boleh, ini kok nggak boleh. Nah di sini kita bahas. So thank you banget buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak jika pada edisi-edisi sebelumnya publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal. Kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Ya, positifnya ini jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
2: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

teman Pro 2, kamu masih muda tapi gampang pegel gitu ya, gampang capek, tapi kamu gak sendirian itu ya. Karena banyak banget orang yang di atas 20 tahun sekarang, di atas 30 tahun, latihan beban atau nge-gym, nah itu kamu cocok banget. Bukan buat jadi binaragawan ya, tapi untuk menjaga massa otot kamu, memperkuat tulang, menjaga gula darah tetap stabil, dan bikin metabolisme tetap aktif. Dan kamu gak perlu langsung angkat beban berat ya, mulai pelan-pelan aja dan konsisten.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Dure, misalnya ini buat kamu besok persiapan ya. Kamu kayak misalnya mood kamu udah berantakan duluan padahal kamu tuh belum bangun ya, belum beraktivitas gitu. Nah, ternyata ada cara simple buat bikin suasana hati kamu lebih stabil di pagi hari, di besok ya. Nah, yang pertama coba kamu hindari dulu tombol snooze. Jadi kayak kalau alarm hidup ya udah bangun ya. Biarkan sinar matahari masuk ke kamar kamu, jangan langsung scroll social media, ini penting juga. Dan jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur. Jadi kebiasaan kecil ini ternyata bisa bantu menjaga mood tetap positif dan bikin kamu lebih semangat menjalani hari. Jadi mulai pagi besok ya, mulai besok coba deh kamu terapkan yang

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: sama, tetap rendah hati, harus siap belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: City. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini. Kita bakalan ketemu lagi besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program Madua 105.1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.co.id. Aku Tata, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini Senin 22 Juni 2025. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

pencerah jiwa agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman,
mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah maafkan saudara kami. Semua orang tersentak kaget. Apa maksudnya ini? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
2: Selamat pagi teman Produ. Info Pro 2 pagi hari ini menyoroti mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang mencatat ada 21 SMA yang calon siswanya masih belum tercatat melakukan daftar ulang SPMB 2026 jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Saat ini jumlah pasti siswa yang belum daftar ulang masih dalam proses pendataan. Penyebabnya beragam, mulai dari calon siswa yang tidak melanjutkan daftar ulang hingga keterlambatan penginputan data oleh operator sekolah. Kuota yang tidak terisi nantinya akan dialihkan ke jalur domisili sesuai mekanisme yang berlaku, di mana Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan sekolah agar seluruh proses administrasi dan penerimaan murid baru berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.
0: Info Pro 2.
2: Selanjutnya teman Pro 2, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu menggelar sosialisasi peran orang tua dalam edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar di SMKS 15 Taruna Kota Bengkulu pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan siswa, orang tua, serta jajaran kepolisian untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Jasara Harja menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memberikan teladan, mulai dari penggunaan helm standar SNI hingga memastikan anak belum mengendarai kendaraan sebelum memenuhi syarat. Melalui sinergi keluarga, sekolah, dan kepolisian, diharapkan lahir generasi muda yang lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Demikian Info Pro 2, aku Vidia, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini terlihat cuaca di langit ya, itu agak mendung ya teman Pro 2 ya. Jadi apakah ini sesuai dengan prediksi dari BMKG? Kita simak aja dulu teman Pro 2 mengenai perakiran cuaca untuk hari ini yang akan disampaikan dia dari prakirawan BMKG Fatmawati. Silakan Mbak Dia.

Siang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: coba lihat deh, tanamannya lucu. Pas aku sentuh, daunnya langsung nutup gitu.
1: Itu namanya tanaman putri malu. Kamu pengen tahu ceritanya, kenapa daun-daun putri malu langsung menutup saat disentuh?
0: Mau dong, tapi ceritanya gratis ya.
1: Hei, begini ceritanya.
2: Kenapa daun-daun tanaman putri malu menutup dengan seketika saat disentuh? Hal tersebut bisa terjadi karena tanaman putri malu memiliki zat yang bisa menutup saat tersentuh. Sentuhan yang bisa membuat daun putri malu menguncup bukan hanya sentuhan tangan, tapi juga sentuhan udara, air, dan sinar matahari. Tanaman putri malu ini memiliki nama Latin Mimosa pudica. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman suku polong-polongan dengan ranting yang memiliki pembengkakan sehingga bisa melakukan gerakan menutup dan membuka daun-daunnya saat tersentuh. Gerakan buka tutup daun ini dilakukan oleh tanaman putri malu untuk menghindari serangan binatang atau hal lain yang dianggap berbahaya. Biasanya, beberapa hewan pemangsa tanaman akan takut ketika mangsanya bergerak. Oleh karena itulah putri malu akan bergerak saat disentuh. Waktu yang diperlukan untuk menutup daun-daun tanaman putri malu ini hanyalah beberapa detik. Namun, waktu yang diperlukan untuk membuka kembali daun-daun tersebut adalah 30 menit. Hal ini terjadi karena setelah menutup, tanaman putri malu harus memompa kembali cairan ke seluruh tubuhnya agar bisa mekar kembali.
1: Begitu ceritanya.
0: Oh, jadi gitu. Aku kira daun putri malu menutup waktu disentuh karena malu lagi gak punya duit.
1: Itu kamu kali?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.